0: Aji nanu Gideon, nalata marayu lele jinga.
1: Paila rong karna gaji Peter Sisi, nati emudua torosei.
2: Aji ra, misuri narola mailoji.
3: Paila rong karna gaji Joel Matambash, naini ningiro Mayan FM, temudua etorosei.
2: Nanyor. Mayan FM, eni ningiro turibili
4: ere Mayan.
3: Ajo yo losho mani ningo Mayan FM, amera ewangano losho.
1: Ani ningite Mayan, ajo yo masai viki ninga Mayan amo ewangan to losho.
2: Ani ningiro Mayan, Mayan da yo galera riani.
4: Ere Mayan.
0: Ani ningiro Mayan FM, ashipag no shona nuel leng, yangkolongi juma na iya na tendeba, tele jumur bisho bosho lo di dengen yo, na shipag no si angkakenya.
5: Mayan FM.
6: Jimulesu, dari umur itu rosi, kini ngurumai Yen FM. Era mai Yen FM, orang anak lo show, jangan aku panggil rosi.
7: Kaji Benson Shungya, nari anak umur itu rosi, niki ngiru mai Yen FM, niki doman ayam orang anak pokin, firu maki ayini ngo mai Yen FM.
5: Mayan.
8: Kaji mai son tataya, nari anak umur itu rosi, kini ngiru mai Yen FM, niki jagin lo show, lo rosi begini neng, orang mana dah pokin, nuri agar lo show.
9: Kaji nano Peter Kotmer Prezo na ingwa lorngoswa hanyoro shinano eniningo Mayan FM sana sana tedegenya ngideshini shinati lo PK lelio
10: Mayan FM Ewangan Olo Show
11: Ewangan Olo Show
5: Mayan FM
12: Ara siya ledi lorngoswa ani ningiro siyago Mayan FM na isida yo ormanya ralla musenge miya ra nyamali
13: Kajangana Rosemary, nari ne John, aje muruwa lor ngoswa, nari ningiro si Mayan, na yolo Mayan, nara rata.
5: Mayan.
14: Karolo le moijoy, na aje kenanta, na ino ningiro Mayan, na kayu wakana joger maasai lolo idien, wale anta sekerada lolo ngata, ma ino ningo na Mayan, Mayan FM amu, erendo kiate patro lento lo show lor maasai.
10: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
11: Ewangan Olo Show.

0: Aisidi karuga laini ngune singuli le Sylvia Kores ninye na obulu kiyoke na risha rengi gulane maja na FM lega nyoba hili ninjoro gridi sa isi etenda mate wajibu kine bende ndi silega jisiri anka tukul agire romone na risha rengi gulane maja na FM kibudali na adempaka deba dae na ashere lobo kile kibudali neboti atu wa erisha na kolo mwole nkigulane maja na FM karibu lege gun na lejuwa mosi ndarigini roi nara tomonare olaba le udo lalonga lifino rigitam oile te wajibu kine bende ndi laini ngune romone toka isi nigo shuge simu imu romosori na abisha na romosori yare unina udo na bona abisha na aragiru mosori na abisha na uniare na udo are uni tia ingira na gaya ligia joga ingira rumima yantena saa unaisikiza ukiwa maeneo gani karibu wale ngole ningu nite wajibu kine bende niti ya tuengi gulane Majen FM kingira na ake abu dari yuko neja Majen FM alo
1: no Majen FM
0: Majen FM
1: Frank
0: yes
1: tuvo lenga nongoloni
0: subabi
1: dangoloni
0: sida yoleng
1: ee
0: katukul
1: wala sayuri Francis Tekumba
0: yes wala sayuri Francis Tekumba
1: na imi santa uo ni jore hiri dinga jima sango je
0: ehe
1: ehe ehe jando kulu meri anyamali
0: niyo
1: lalu aja kira uo abu ana kirushukunye Champions League
0: ehe kirushukunye Champions League lunganale Manchester United
1: mani wa merudi sasa
0: ehe
1: tu merudi anda uo
0: Manchester United is back
1: tu merudi tukajava mtu foni
0: ehe
1: ehe tuko sawa
0: niyo
1: meri anyamali kinchanga ya nashe
0: ehe
1: nashukuru kwa yote tida lilienjan
0: ndiyo
1: kakero ndwa bayongo
0: ee
1: nige njwane anga nye nasheko vila nako kibe kumpa
0: huu
1: kariyane sabo
0: mhm
1: kapa la nare marepeka kulo weekend poa
0: naling
1: ndo muno nye
0: ehe
1: njara ini
0: ndiyo
1: uwe niko kuro mwan
0: ee
1: mama jari si mama ndisya
0: ehe
1: aramari sere lampa lakai
0: ndiyo
1: kapala nui
0: ehe
1: walirante nyo speaker
0: mhm
1: Orma sebo kile kumbomero na jesu miri ya Maria Franka. Alafu ya ndawu ororo luwaje.
0: Sawa, kaya ngoro. Ashole ngendawu aje.